wa dikgogo. Hlahloba motjheso ka hara mosuela, tebelo ke hore motjheso o eketsehe ha ho ntse ho tswela pele ho puta. Ha motjheso o phahame haholo, tshela metsi ho o laola. Fetola mosuela kgafetsa ho eketsa moya le ho akofisa ho puta. Ha nako e ntse e tsamaya, disebediswa tsohle di fetola mmala ho ba lefifi, di a foforeha, di be le monko wa mobu. Tebello ke hore mosuela o nka bonyane nako ya dikgwedi tse tharo ho isa ho tse tsheletseng ho loka. Maemo a ka motjheso, mongobo le makgetlo a ho fetola mosuela a ka ama nako ya ho loka wa mosuela. Mosuela o ka sebediswa ho apesa mobu kapa ho kopangwa le mobu dirapeng. Boloka mosuela sebakeng se ommeng se sireletsehileng ho boloka o le mongobong o lekaneng. Tlhokomediso. Moitedi wa dikgoho ka sebediswa ho ntlafatsa mosuela o seng o ntse o le teng kapa wa sebediswa e le karolo ya disebediswa ha ho etswa mosuela o motjha. Ho etsa mosuela wa manyonyobetsane. Ke mokgwa wa ho etsa mosuela ho sebediswa manyonyobetsane a mafubedu le dikokwana hloko ho nolofatsa masala a dijo le dijalo. Ha manyonyobetsane a ntse a ja masala a dijo le dijalo, a ntsha motswako o tletseng matswai a sebediswang e le motheho wa mosuela. Melemo ya mosuela wa manyonyobetsane. O fokotsa tshenyo ya masala a dijo. O hlahisa mosuela o tletseng matswai bakeng sa ho ntlafatsa mobu. Ha ona monko. Wa kufisa kgolo ya meroho. O thibela mafu merohong. O eketsa masobana a metsi le moya mobung. O ntlafatsa tshebetso ya dikokwanahloko mobung. O ntlafatsa polokeho ya metsi le ho potoloha wa moya mobung. Disebediswa. Nkgo kapa moqomo le tse ding tsohle di be le sekwahelo. Masenke, ditene kapa majwe ho aha. Dimela tse ommeng tse senang monko, jwalo ka makgasi, jwang le tse ding. Masala a dijo a omisitsweng. Dikgaketlana tsa mahe. Mekotlana ya tee e sebeditseng. Dipampiri tse kgabetsweng tse senang mongobo. Lesenke le bonaletsang. Sesebediswa se etsang mosuela wa manyonyobetsane. Kgothaletso ke hore ho sebediswe disebediswa tse fumanehang ha bobebe. Sena se bolela hore disebediswa di ka fapana malapeng. Tse latelang di ka sebediswa. Masenke ho aha sebaka sa ho etsa mosuela. Dibate tsa kgale le tse ding. Sebopeho sa sesebediswa se etsang mosuela wa manyonyobetsane. Sesebediswa sa ho etsetsa mosuela se be le lesoba le dumellang tee ya manyonyobetsane ho tswa ha e kotulwa. Se dumelle potoloho ya moya ka ho ba le masobana tlasa sekwahelo. Se behwe kapa se ahwe sebakeng seo ho leng moriti. Mmala wa sesebediswa e be o sa dumelleng kganya ho kena. Se be le sekwahelo. Mokgwa wa ho etsa. Ka mora ho etsa sesebediswa se etsetsang mosuela wa manyonyobetsane, tshela tse bokeletsweng ho etsa mosuela. Qala ka matlakala, dipampiri kapa masala a dijo. Tshela manyonyobetsane ka hara sesebediswa se lokisitsweng. Nosetsa kgafetsa hobane manyonyobetsane a atle haholo sebakeng se mongobo. Manyonyobetsane a tshaba kganya ya letsatsi. Ho bohlokwa ho a beha sebakeng se moriti jwalo ka tlasa difate kapa wa sireletsa ka letanta. Tee ya manyonyobetsane e ka bokellwa mme ya sebediswa e le monontsha dirapeng. Ho fepa manyonyobetsane. Dijo tse loketseng manyonyobetsane. Makgapetla a meroho le ditholwana a omisitsweng. Mekotla ya tee e sebeditseng.

feta ntja ditlhabe megolo gantsi mase a ona bona ka go feta sethotsela goba ke bona letshoso ke tla tlawe letsho wa dibotle letso ke ne ka ga mathata leng yalo lokolo wena kotsola o swatshwatela go ruta thabisa maswa go nyala e leng ke shape ka tlhola kijang makisa ke tla boka gamoo goa